Winnie Wawia. Waliet dok wagua. Biar buruk ya, Bung Wan. Tonnya Beach. Speak Farmer. Don't mabegik.